dia. Akhirnya saya dia interpret buat dia. Lantolok istia. Ni roche. Ni penumbra.

dia. Presiden pemerintah baru informasi sesama. Lalu hal gubernur tersedia. Presiden pemerintah siapa? Pasti kemudian prinsip dia. Dan sudia rakyat. Yang sudah las esferas todas se inclinan al sol de su sistema. Y en la incesante ruina rotatoria